0: aku yang baris tepe ku aku ingu kau pun apa hendu ku penyanyi si awak tishanya hendu ku empu aku karai ku awannya e mikrofon ku ape ku shimbara karo suka u apa ku ape jo para karai marandu awak ku ere ou shinye e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai
1: 3, 2, 1.